Tio bindalu baletokan padina ninda namo panjang. Tio nalalu batanyokan ninda batamu katourang.

tangan marai ranangiyu naman bora tangan marai ranangiyu naman kandu tangan durong oh naman namyu chandan tangan tando ma naman namyu.